0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah, itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik, Kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Pada.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik.
2: Produa FM.
5: Teman.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya, habis makan.
0: Nggak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

0: Prodou FM. Prodou FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Prodou FM. Stay tuned on Prodou FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Baby, I got you.

0: Ini nih, nih, tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Yeah, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan. Oh.
0: Maaf ya, Mbah.
2: Stay tuned on Prodway FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
2: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
1: Emangnya nggak capek, Bu?
2: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
2: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
2: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
2: Boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu mau jatah juga.
3: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

0: Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023. Hal ini tidak lepas dari berbagai penguatan pada aspek desain, unsur pengaman, dan bahan uang pada emisi baru. Bahkan, uang rupiah diklaim lebih aman dan lebih tahan lama.
1: Pro2FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro2FM.
4: Pro2FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Calderias! Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Tenang aja, aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing dimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res, flu maksudnya.
1: Tenang, jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya. Oh my.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

90,1 MHz Produe FM Nabire, teman terbaik kamu. Sam Smith featuring Calvin Harris and Jesse Reyes dengan I'm Not Here to Make a Friend. Ya, sekarang juga Rano mau pamit teman-teman Pro 2. Thank you banget untuk kebersamaan kalian yang udah pada stay tune ya di hari Senin ini. Hari Senin tetap semangat ya untuk kalian semua yang lagi pada monit sambil bekerja juga. Meskipun mungkin hari ini bakalan super sibuk juga ya di tempat kerja nih, karena biasanya hari Senin itu kan hari yang super sibuk nih teman-teman Pro 2. Oke, tetap semangat menjalani hari kamu. And Ronald pamit di sini. Dan kalau misalnya ada salah-salah kata juga dari Ronald, baik yang sengaja maupun yang enggak disengaja, Ronald mohon maaf lagi yang sebesar-besarnya. And of course, I'll see you when I see you guys. Bye-bye.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya. Nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeh, santainya sih nanti aja bang. Sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh. Nih, revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran, Bang? Paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Tahukah Anda, hingga akhir abad ke-18 dipercaya bahwa membunyikan lonceng gereja dapat mengusir petir. Inilah mengapa banyak lonceng gereja yang bertuliskan Fulgura Fango, yang berarti saya mengejar petir. Jika terjadi badai petir saat itu, para tukang lonceng akan berlari ke menara lonceng untuk membunyikan lonceng gereja. Namun, menara tinggi dengan lonceng logam sebenarnya adalah tempat terburuk. Antara tahun 1753 dan 1786 di Perancis, 103 orang tukang lonceng tersamar petir dan akhirnya tewas. Dan inilah yang mengakibatkan tradisi tersebut dilarang.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
2: Kayak gini nih, yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
1: Keren, peringkat apa tuh?
2: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor toh, prit-prit.
1: Mager tahu?
2: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.

0: Ketika dulu kita mengumpulkan tugas yang diberikan guru, biasanya dapat tanda ponten atau krul, atau dalam bahasa Indonesia disebut ikal persetujuan. Nah, dari mana ya asal-usulnya? Di awal abad ke-19, muncullah simbol unik yang dikenal sebagai ponten atau krul di Belanda, seiring dengan meningkatnya birokrasi di Belanda. Simbol ini diyakini berasal dari huruf G yang ditulis dengan terburu-buru. Para sejarawan percaya bahwa ponten atau krul dinyatakan sebagai good, bagus, atau gezien telah dilihat. Selain menjadi simbol untuk menilai tugas sekolah siswa, juga menjadi tanda paraf untuk menunjukkan bahwa seseorang telah melihat dan menyetujui sesuatu.
1: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Di usia berapa, kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
4: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ

Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan mereka banyak air dan tempat yang teduh untuk beristirahat.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Produever.
4: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produever. Produever.

0: audiolibrary.nri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Radio RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

Jalan Merdeka nomor 7 Panabire, Papua Tengah, pukul 11 lebih 54 menit waktu Indonesia Timur, ya, atau pukul 12 ya, kurang 6 menit ya. Ya, pukul 12 ya. Oke, selamat siang aja untuk teman-teman terbaik kamu, Pro 2 Nabire. Ya, masih selalu stay dengan siaran kami dan dengan kebersamaan kami juga, yang bisa dapat menemani suasana aktivitas Anda semuanya hari ini. Ya, nanti saya akan temani Anda kurang lebih nanti di jam 3 sore ya. Beberapa informasi maupun hiburan yang nanti saya akan

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.

Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: alive.
1: Ayo, aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
2: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
1: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Yuk, ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
2: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
1: Benar juga ya. Ngeri.
3: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Pernah tidak Anda memperhatikan bagian kecil di antara hidung dan bibir atas? Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.
1: Radio Republic of Indonesia.
2: Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on.
3: Produe FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Produe FM.
5: Aku emang Louis Vuitton.
1: Stay tuned on Produe FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Besok kita jadi naik, piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Radio RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik. Lingkungan. Lalu lintas. Budaya dan lain-lain. Cuma 30 detik. Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
2: Cukup 30 detik.
3: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
2: Aduan publik.
4: Lingkungan.
2: Lalu lintas.
3: Budaya dan lain-lain.
2: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
3: Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
2: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
3: 30 detik untuk berbagi.
2: Jadilah jurnalis warga
3: dengan RRI 30 detik.

Oke, dari jalan mereka nomor 74 Nabire, Papua Tengah. Kita update satu informasi untuk kita semua ya di siang hari ini, di Santai Siang ya. Yang di mana teman-teman yang dikutip dari rri.co.id ya, ini terkait dengan Piala Dunia ya, yang di mana Spanyol menjadi juara ya 2026 Piala Dunia ya. Luis de la Fuente ya masuk buku sejarah atas catatan ini ya. Nah, kalau kita mau bicara Spanyol ya baguslah ya. Guys, pelatih timnas Spanyol ya, Luis de la Fuente ya. Fuente ya mencatatkan sejarah ya baru usai membawa La Roja ya menjuarai Piala Dunia 2026. Gelar tersebut diraihnya setelah Spanyol mengalahkan Argentina dengan skor tipis ya 1-0 pada partai final Piala Dunia 2026. Keberhasilan itu ya bukan hanya mengantarkan Spanyol kembali ke puncak sepak bola dunia, tetapi juga ya mengukir rekor ya De La Fuente ya masuk buku sejarah Piala Dunia. Ya, pelatih berusia 65 tahun 29 hari itu ya resmi menjadi pelatih tertua yang berhasil menjuari Piala Dunia. Melansir dari data Squawka ya, Luis ya memecahkan ya rekor pelatih tertua yang pernah mengangkat trofi Piala Dunia. Pencapaian Luis ya tersebut menjadi salah satu catatan bersejarah dalam perjalanan turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia. Mengingat kesuksesan Spanyol di Piala Dunia 2026 ini tidak diraih dengan mudah. Oke, lanjut masih di dunia olahraga Spanyol ya, yang dimana Spanyol borong penghargaan individu ya Piala Dunia 2026. Spanyol menutup Piala Dunia 2026 dengan pencapaian sempurna ya setelah meraih gelar juara ya sekaligus mendominasi penghargaan individu. Tiga pemain ya, La Fioria ya, Roja membawa peluang ya, yang sepertinya membawa pulang penghargaan utama usai kemenangan 1-0 atas Argentina di final ya pada Senin 20 Juli 2026. Gol Ferran Torres ya pada menit ke-106 ya memastikan ya kemenangan Spanyol pada laga di New York New Jersey ya Stadium. Hasil itu tersebut melengkapi performa impresif ya tim asuhan Luis de la Fuente ya, sepanjang turnamen berlangsung. Kapten timnas Spanyol ya, Rodri ya dinobatkan sebagai pemain terbaik dengan meraih Golden Ball ya, Golden Ball Piala Dunia 2026 ya. Gelandang Manchester City itu ya tampil konsisten ya, mengatur permainan dan menjadi motor di lini tengah negeri Matador. Penghargaan pemain muda terbaik ya diberikan kepada bek berusia 19 tahun ya, Paun Cubarsí ya, Ya di mana tampil solid sepanjang turnamen ya. Pegawai klub Barcelona itu ya dan menjadi salah satu pemain paling menonjol di lini belakang ya. Sedangkan untuk kiper sendiri guys ya, Unai Simon ya sukses membawa peluang penghargaan Golden Goal ya. Pemain klub Atletico Bilbao ya, itu hanya kebobolan ya 1 gol sepanjang turnamen yang memperkuat Spanyol dalam meraih gelar juara dunia. Nah, jadi kalau kita mau bilang ini luar biasa ya teman-teman ya, satu kebanggaan tersendiri ya. Akhirnya ya Martin punya Jerman kemarin kalah, Spanyol yang menang ya. Memang saya kalau dari tahun ke tahun itu saya unggulnya tuh cuma dua itu aja, Jerman dengan Spanyol ya. Itu yang selalu ya, beberapa kali kan saya kasih tahu kalau Spanyol itu bukan hal yang gampang untuk ditakuti gitu ya, untuk dikalahkan gitu ya teman-teman ya. Tapi itulah ya namanya pertandingan yang sudah selesai ya. Teman-teman pasti udah capek ya. Kenapa sih udah capek ya? Semalam mungkin nonton bareng ya. Jadi ya selamat-selamat dan selamat bagi para supporter ya Spanyol. Adakah acara? Tapi itu sudah ya, kalau ada yang ya dan bilang cari-cari hiburan ya itu sudah. Kalau kalah ya ingat ya utang harus ditepati ya. Janji merupakan utang ya, harus ditepati ya. Jangan ya pura-pura gila gitu ya, tidak tahu ya. Saya juga tadi pagi itu saya berpikir bahwa ini bisa adu penalti ya, tapi ya bersyukur sekali gitu ya, walaupun banyak juga peluang-peluang dari Argentina, tapi ya itu sudah ya, kurang
pas gitu ya. Nah, itu yang saya bilang, saya bersyukurnya wasitnya pas di final ini bagus sekali wasitnya. Kenapa saya bilang bagus? Tidak ada yang di setel-setel ya. Kalau kemarin kan lawan Inggris sudah kelihatan sekali setelan-setelahnya kan. Nah, masa dalam sejarah Piala Dunia pemain mengatur FIFA kan gitu kan, gak masuk akal kan. Nah, masa Argentina yang pilih wasit untuk bertanding melawan Inggris kan, nah, kan gak masuk akal. Di situ aja teman-teman ya. Nah, jadi kalau saya mau bilang ya, kembali lagi ya, wasit dan presiden FIFA yang punya wewenang kan gitu. Ya, tapi saya bagus kalau pas final ini presiden FIFA mengubah alihnya kan. Nah, kalau sampai dia kasih lagi wasit yang sama, ya nggak tahu ya nasib Spanyol gimana gitu ya. Dan itu akan mencatat sejarah bahwa tahun 2026 ini Piala Dunia sangat miris banget ya kan. Karena apa yang saya katakan ya teman-teman, ya buat apa kita bermain capek-capek kalau semuanya sudah di stel ya kan, sudah diatur gitu ya. Karena ya kita lihat saja kejadian-kejadian yang seringkali terjadi kan. Banyak kasus-kasus pelanggaran tapi ditutupi ya. Ketika di akhir ujung lawan dengan Inggris ya, terjadi pemasangan spanduk ya kan, baliho ya, di tengah lapangan oleh pemain Argentina ya. Jadi kalau kita mau bilang itu pelanggaran-pelanggaran ya memang sangat berbahaya gitu ya. Jadi itu yang saya bilang, satu orang yang bikin semuanya akan kena kan gitu ya. Karena ya kalau kita mau bilang Argentina bagus, Argentina bagus. Yang tidak bagusnya itu kalau kita melibatkan politik, ya kan? Nah, melibatkan politik di dunia olahraga. Karena apa? Kalau sampai so politik masuk ke dunia olahraga, otomatis itu akan hancur nama klubnya, kan gitu. Dan ya kita nggak tahu tahun depan itu nanti Argentina tuh seperti apa, ya. Kalau dia bermain tanpa tidak ada Messi dan kawan-kawan, kan? Nah, apakah Argentina akan mampu bisa menambah bintang atau tidak kan begitu ya. Karena ya kita lihat aja tahun-tahun ini kan sudah apa sih, sudah banyak sekali kasus-kasus yang dililit di Argentina, mulai dari spanduk, mulai dari FBI periksa keuangan Argentina kan gitu. Nah, jadi ya apa ya sih, kalau saya mau bilang ya berdoa-doa aja gitu ya, mudah-mudahan ya kan tahun depan Argentina nama baik itu sudah kembali pulih kan begitu ya. Saya selalu katakan begitu, saya bukan pembenci Argentina, saya bukan tidak suka dengan Argentinanya, tapi ya itu ya politik jangan dilibatkan di bola ya kan, karena itu paling angker teman-teman. Kalau sudah politik masuk terjun di dunia olahraga, ujung-ujung klub itu akan hancur dengan sendirinya ya kan. Ya kita sudah bisa lihat lah teman-teman ya, kita sudah bisa lihat kalau kita sendiri ya, kita dengan kita kalau bentuk klub gitu ya, kita bentuk klub pemain bola ya, terus disponsori dengan wah ini orang ini ya, oh dia ini orang besar gini gini gini dan lain sebagainya ya, terjadi bentrok dengan politik yang sebelah, orang yang sebelah, otomatis ya kita akan guncangan akan ada gitu kan. Nah, tapi itulah teman-teman ya, beda hal ya. Nah, beda hal dengan kita punya penilaian tersendiri kan begitu ya. Nah, kalau kita penilaian tersendiri kan, ah Messi bagus kok, dia mainnya bagus. Kalau Messi main itu bagus-bagus ya kan, sportivitas. Tapi ya itu ya, seringkali banyak terjadi insiden kekurangan-kekurangan di situ, tidak pernah dilihat oleh wasit, tidak pernah dipantau oleh VAR, ya kan? Nah, jadi susah teman-teman, ya wasit baru mau kesana aja, Messi udah bisik-bisik, ya kan? Udah kejar-kejar wasit, kan sama aja bohong kan, gitu? Ya itu semua sudah di-stel kan, begitu? Itu yang saya bilang. Tadi kalau sampai Argentina menang, ya sudah, kita nggak tahu kedepannya seperti apa, ya kan? Jadi mau dan tidak mau, ya jangan sampai kelihatan politik itu harus, ya Argentina. Ya kalau saya mau bilang ya, harus kalah kan begitu, harus kalah dari Spanyol itu supaya apa, supaya memperbaiki nama baik Argentina yang sudah jelek di luar sana kan begitu. Nah, ini kalau dari kacamata saya pribadi itu seperti itu teman-teman ya. Jadi kita itu bukan asal nonton tanpa tidak melihat efeknya kan gitu. Kalau saya melihat efeknya, kasihan loh teman-teman, jangan gara-gara 1-2 orang ya kan, nama Argentina akan turun kan gitu, akan merosot gitu kan. Karena ya nama paling tertinggi itu kan Argentina gitu ya, Argentina, Brazil, Jerman dan lain sebagainya kan. Nah, tapi kalau sekarang kan puncaknya kan Argentina. Tapi ya itu teman-teman, ya sulit ya, sulit kalau kita mau memperbaiki nama baik kan begitu. Nah, jadi ya selamat buat teman-teman Spanyol ya.
ini bukan kita mau bilang wah ini gini tidak ya, tapi ini dari kacamata saya pribadi ya. Ini yang saya amati, yang saya lihat dan yang saya tonton dari awal pertengahan hingga akhir gitu kan. Karena mulai dari Aljazair saja sudah main kasar ya, dari lawan Tanjung Verde saja sudah mulai kelihatan, sehingga langsung masuk ke Mesir pun juga seperti itu, sampai Inggris pun terjadi juga seperti itu ya kan, sampai bawa spanduk ke dalam. Nah ini teman-teman, itu yang saya bilang susah teman-teman ya, susah sekali ya kalau kita mau membalik nama baik Argentina ya kan. Karena apa, itu sudah ya, semua satu bikin semua kena, akan berdampak teman-teman ya, efeknya itu akan ke klub itu sendiri ya, nama akan turun ya kan. Jadi ya mudah-mudahan berdoa 2030 ya nama baik sudah pulih kembali kan gitu, dan banyak peminat-peminatnya itu. Ya ini bukan saya bilang kita apa yang terbaik, tidak ya, saya itu sayang teman-teman ya. Karena saya berapa kali ketemu teman-teman fans Argentina, saya sudah selalu saya katakan ya, kita ini sportivitas, kalau menang sudah hal biasa, tapi yang kita khawatirkan itu nama reputasi Argentina itu hancur di dunia ya kan, di belahan dunia kan gitu ya. Karena apa, yang orang lihat itu bukan pemainnya tapi politiknya ya, kelicikan politik masuk di dunia olahraga kan begitu. Nah, jadi ini yang kita lihatnya di situ, yang mengkhawatirkan, yang menghancurkan nama baik klub itu di situ, teman-teman. Ya, nah, jadi ya kita main semua sportivitas. Kalau menang kita terima kenyataan. Ya, yang penting jangan sampai nama klub-klub kita itu hancur cuma gara-gara campur tangan politik yang tidak bertanggung jawab dengan nama baik klub kita nantinya, kan gitu. Ya, oke. Jadi semangat terus. Ya, masih ada 2030. Ya. Kalau menang itu sudah hal biasa. Yang penting tetap tuh menjaga tali silaturahmi kita. Tetap tuh menjaga tolong punya persaudaraan ini dengan baik, oke? Karena sudah berakhir toh, sudah berakhir dengan Spanyol menang dengan 1-0 toh.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada. 3 weeks later. Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.

0: Hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan awal World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Lajew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

0: Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya Littoredo abatanica adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Jangan lupa saring berita dan informasi apapun sebelum kamu sharing di media sosial ya.
1: Santai siang di Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Produa FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Shave it. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
2: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
3: RRI Pro 2 FM.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Ada kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau
1: gak? Di mana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Kakak ngegaung sih.
1: Bisa aja nih anak. Jawaban kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk,
3: awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
4: Produe FM,
5: teman terbaik kamu. Produe FM,
3: Produe FM,
4: teman terbaik kamu.

dari Jalan Merdeka nomor 7 Panabire Papua Tengah. Ya, keputusan Martin guys, cukup sampai di sini saja dulu ya. Thank you banget ya atas kesetiaan Anda yang sudah mau mendengarkan siaran kami di hari ini ya. Dan ya, apabila masih ada kekurangan dalam menghadirkan musik hiburan, saya di sini Martin meminta maaf, dan nanti kita akan jumpa lagi di lain waktu dan di lain kesempatan di edisi siaran 20 Juli 2026.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

0: Sus, lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, bermenang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on. Bring them out. Hey. Bring them out. Yeah. Produ FM.
2: Produ FM, teman terbaik kamu.
3: Produ FM.
4: Stay tuned on Produe FM.
2: Teman terbaik kamu.
5: 91 teman terbaik kamu. Selamat siang menuju sore teman Produe. Ketemu lagi bareng Suci hari ini ya, temani kamu di sampai siang edisi hari Senin 20 Juli 2026. Di siang hari ini Suci mau ucapin selamat siang aja buat kalian teman Produe, selamat beraktivitas di siang hari yang sangat-sangat terik dan panas ini ya teman Produe. Tentunya Suci masih temani kamu dengan rangkaian musik dan informasi ya sampai nanti di sore ceria nantinya di jam 4 sore waktu Indonesia Timur. Tentunya juga nantinya Suci akan update sejumlah informasi buat kalian semua. Dan seperti biasanya nanti juga di jam 9 malam teman Produe kita akan gabung ke Produe Jakarta ya untuk Music Live Chat. So Suci temani kamu dulu ya dengan beberapa musik menemani kamu di siang hari ini. Dan stay tune aja terus di Produe Nabira, teman terbaik kamu.

0: Asus. Lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot gitu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.
3: Anda perlu tahu, es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.
4: Produ FM.
5: Teman terbaik kamu. Produ FM.
6: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Produfm,
2: teman terbaik kamu.
3: Produfm,
1: teman terbaik kamu.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sahabat kreatif, sekarang siapa sih yang belum pernah coba es krim? Tapi tahu nggak sih sahabat kreatif, es krim yang kita kenal sampai sekarang punya sejarah yang nggak kalah manis loh. Ternyata, es krim sudah ada sejak pemerintahan Kaisar Tang tahun 700 Masehi di Cina. Dulu, es krim terbuat dari salju, susu sapi, tepung, dan sedikit kapur barus. Adonan ini diaduk hingga membentuk krim. Maka, jadilah es krim seperti yang kita kenal sekarang. Nah, sekarang ini, kamu sudah bisa dengan mudah menikmati manis dan segarnya es krim dengan berbagai rasa yang beragam.
5: Karma is that

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Udah cuci tangan berapa kali hari ini? RRI Pro 2 FM.

0: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.
1: Info Pro 2 FM.

Waktunya info Pro 2 di sore hari ini, teman Pro 2 informasi pertama. Setelah mencuri perhatian lewat single CEO bersama Molukan Soul, Toton Karibo kembali merilis karya terbarunya berjudul Hitung-Hitung, berkolaborasi dengan Justy Aldrin, di mana menandai kolaborasi ketujuh mereka setelah sukses menghadirkan lagu-lagu seperti Balai Pulang 2, Sedimana, Hilang, Tunggu di Ambon, Ko Sengai, dan Ora Urus. Kesuksesan single CEO yang mendapat sambutan positif sejak pertama kali diumumkan menjadi bukti konsistensi Toton Karibo dalam menghadirkan karya yang segar dan berkarakter. Bersama Mega Music, label di bawah Sony Music Entertainment Indonesia, Toton terus membawa warna musik khas Indonesia Timur agar semakin dikenal oleh penikmat musik di berbagai daerah. Lewat single Hitung-Hitung, Toton dan Justy kembali menampilkan chemistry yang telah terbangun selama bertahun-tahun. Lagu ini dikemas dengan nuansa musik Indonesia Timur yang energik, dipadukan dengan lirik ringan jenaka namun syarat makna. Informasi terakhir, teman Pro 2, Sekretaris Kabinet Seskap Teddy Indrawijaya menyatakan pemerintah akan merenovasi 400 ribu rumah tidak layak huni pada 2026. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun 2025. Target tersebut disampaikan Seskap saat bertemu Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait yang digelar di Gedung Sekretariat Kabinet Jakarta Minggu 19 Juli 2026. Dalam keterangannya, Teddy mengatakan pertemuan tersebut membahas percepatan pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS atau program bedah rumah. Program BSPS merupakan sebagai salah satu prioritas pemerintah Presiden Prabowo untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat. Sebelumnya, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI M. Kodari mengatakan pemerintah fokus untuk percepatan calon penerima bantuan renovasi rumah. Hingga saat ini proses verifikasi mencapai 300 ribu unit. Sekian info Pro 2 di sore hari ini yang dilansir dari rri.co.id.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
3: Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Krik, krik.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

0: Likuifaksi adalah proses saat suatu material seperti tanah atau batuan padat menjadi cair akibat tekanan yang dihasilkan oleh getaran atau guncangan yang kuat. Ketika likuifaksi terjadi, material tanah atau batuan yang sebelumnya padat tiba-tiba kehilangan kekuatannya dan berubah menjadi cair atau setengah cair. Perubahan ini yang membuat tanah menjadi lebih mudah bergerak, sehingga likuifaksi berpengaruh dalam fenomena tanah bergerak. Ada beberapa faktor penyerta yang membuat gerakan tanah sangat terlihat saat likuifaksi terjadi. Faktor seperti kemiringan lereng, beban tambahan atau faktor geoteknik berperan membuat tanah bergerak saat mengalami likuifaksi. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan bahaya dari fenomena tanah bergerak ini bisa menyebabkan bangunan turun masuk ke dalam karena air terperas keluar dan tanahnya memadat. Selain menyebabkan permukaan tanah menjadi turun, fondasi bangunan yang berada di tanah tersebut juga ikut turun.
1: Produen FM. Teman terbaik kamu. Produen FM. Produen FM. Teman terbaik kamu. I'm like

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
2: RRI Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

tahun 22 Tiffany Young yang merupakan salah satu anggota dari grup K-pop Girls' Generation atau SNS di tahun 22 ya. Dikabarkan akan merilis album solo debut debutnya tahun 22 yaitu berjudul Edge of Calm di tanggal 20 Agustus 2026. Dan album tersebut dirilis melalui Pacific Music Group dan juga label utamanya Pacific Record tahun 22. Album tersebut nantinya dikabarkan akan berisi 11 lagu dengan berbagai genre musik yang menggambarkan perjalanan Tiffany selama satu dekade sebagai artis solo. Dan ternyata Taman Pro 2 ya, bukan cuma akan merilis albumnya saja nih Taman Pro 2. Nantinya juga Tiffany ini akan menggelar tur Asia-nya ya di 8 kota yang akan dimulai di tanggal 20 September 2026. Dan kota pertama yang akan disinggahi yaitu adalah Hong Kong, teman Pro 2. Lagu tersebut teman Pro 2 di album yang akan dirilis nantinya teman Pro 2 ya. Bukan lagu ternyata. Tiffany berharap album dan juga tour tersebut teman Pro 2 bisa dinikmati penggemar sebagai salah satu perjalanan emosional yang berkelanjutan. Nah, album ini mengikuti perilisan lagu pre-release Summer's Not Over yang sudah diluncurkan terlebih dahulu teman Pro 2 untuk memperingati 10 tahun debut solo Tiffany. Lagu tersebut memang sudah mencatatkan berbagai prestasi ya, yaitu 367.000 streaming di Spotify. Dan untuk video musiknya sendiri sudah ditonton lebih dari 1,8 juta kali di YouTube. Kita balik lagi ke tur Asia Tiffany Taman Pro 2 yang nantinya akan dimulai di bulan September. Ini kan nantinya akan dimulai di Hong Kong ya. Tentunya Indonesia ini tidak kelewatan karena nantinya juga Tiffany akan singgah ke Indonesia untuk tur tersebut di tanggal 19 September. Dari Jakarta nantinya Tiffany ini akan melanjutkan ya ke berbagai kota di Asia. Dan rangkaian tur tersebut nanti akan ditutup melalui konser di Seoul di tanggal 27 Desember 2026.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pernah nggak sih kamu mikir, kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang, ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: Ada cewek tuh. Bening lagi. Aduh.
1: Udah, yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
0: Iya.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
6: Produwe. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produwe FM.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Produ FM. Produ FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Stay tuned on Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!
1: Kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
2: Wih, aku tuh main buat healing.
1: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
2: Emang kenapa?
1: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia. Pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil. Seolah memahami arti terima.

0: Calderias. Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan. Untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
2: Udah cuci tangan berapa kali hari ini? RRI Pro 2 FM. Teman-teman.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau
1: gak? Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Kakak ngegau sih.
1: Bisa aja nih anak. Jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul, tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk. Awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Asus. Lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.

Teman Prodo Rumah Produksi Imaginary menggandeng penyanyi Ipang Lazuardi ya untuk membawakan lagu Tandeman yang merupakan original soundtrack film terbaru Operasi Pesta Copet. Nah, lagu ini resmi dirilis bersamaan dengan video musiknya sebagai bagian dari pengenalan dunia dan bagian dari sebuah cerita film sebelum nantinya akan tayang di bioskop. Jadi, single ini Teman Prodo mengangkat tema persahabatan dengan menceritakan perjalanan dua sahabat yang menghadapi berbagai persoalan bersama sesuai dengan salah satu tema dari film Operasi Pesta Copet ya Teman Prodo. Jadi lagu ini sendiri menggambarkan bahwa sebuah persahabatan ini membutuhkan proses saling memahami biar saling biar bisa melewati setiap tantangan bersama-sama Teman Prodo. Sementara untuk video musiknya sendiri ini menampilkan sejumlah cuplikan dari film Operasi Pesta Copet serta penampilan perdana Ipang membawakan lagu tersebut secara langsung dalam format akustik saat ngamen di kawasan Blok M, Teman Prodo. Jadi dalam penampilan tersebut ya Ipang ini tidak hanya bernyanyi dan sekedar memainkan gitar Teman Prodo tapi juga memainkan harmonika yang menjadi ciri khas penampilannya. Dan video musik Tandeman ini sendiri Teman Prodo sudah dirilis di tanggal 17 Juli kemarin melalui kanal YouTube Imaginary. Dan dalam keterangannya juga Teman Prodo ya, Ernest ini mengatakan meski mengangkat kisah tentang pencopet, inti cerita film tersebut sebenarnya berbicara mengenai persahabatan ya, seperti yang tergambar juga dari original soundtrack film ini yang sudah dirilis kemarin Teman Prodo. Sementara itu Ipang mengaku Teman Prodo kalau dirinya ini merasa terhormat bisa dipercaya membawakan lagu yang menjadi soundtrack film terbaru Imaginary tersebut. Dan musisi yang sudah banyak mengisi soundtrack film Indonesia tersebut menilai kalau single ini punya pesan yang dekat sekali dengan kehidupan sehari-hari. Nah, untuk filmnya sendiri Teman Prodo, film Operasi Pesta Copet dijadwalkan akan tayang di bioskop Indonesia di tanggal 27 Agustus 2026. Dan sebelum film dirilis, masyarakat sudah bisa tentunya ya mendengarkan lagu Tandeman di berbagai platform musik digital. Jadi mungkin buat kamu Teman Prodo ya yang kepo, yang penasaran sama lagu maupun cuplikan-cuplikan film dari Operasi Pesta Copet Teman Prodo, bisa langsung ya ke YouTube-nya Imaginary sekaligus lihat ya video musik dari original soundtrack Operasi Pesta Copet.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Stay tuned on Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya Littoredo abatanica adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

teman-teman Produce Cinemaku Pictures ini meluncurkan website memburupemangsa.com ya. Peluncuran ini tuh sebagai bagian dari kampanye menjelang perilisan film Memburu Pemangsa Teman Produce. Dan melalui situ tersebut, rumah produksi ini tuh ingin meningkatkan ya kesadaran masyarakat terhadap kasus penculikan anak yang masih terjadi. Jadi peluncuran website tersebut Teman Produce terinspirasi dari tingginya kasus penculikan anak dalam beberapa tahun terakhir, di mana berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dari tahun 2022 sampai 2025 tercatat 90 kasus penculikan anak Teman Produce, dan beberapa kasus yang sempat menjadi perhatian publik. Itu kalau kalian masih ingat Teman Produce, ada penculikan terhadap 12 anak ya di Jakarta Selatan dan Bogor di tahun 2022. Selain itu juga di tahun lalu ya, masyarakat ini dihebohkan dengan kasus penculikan balita berusia 4 tahun yang dilakukan oleh sindikat adopsi ilegal. Jadi film Memburu Pemangsa ini tuh mengangkat kisah 4 jurnalis Teman Produce yang memburu dalang dibalik kasus penculikan anak. Dan dalam proses investigasinya, mereka ini menghadapi pelaku yang ternyata bekerja sama dengan kekuatan iblis. Dan dalam keterangannya, sutradara Umay Syahab ini mengatakan kalau website tersebut tidak hanya menjadi sarana promosi film, tapi juga bagian dari kampanye sosial untuk mengajak masyarakat Indonesia lebih aware lagi terhadap kasus penculikan anak. Bukan hanya menyajikan informasi alur cerita dan karakter Teman Produce, di website tersebut juga nantinya memperkenalkan ya teori demonologi yang menjadi bagian dari semesta film. Tidak hanya itu, ternyata tersedia juga informasi kontak resmi yang bisa dihubungi sama masyarakat apabila menemukan atau mengalami kasus penculikan anak. Dan sebagai bagian dari kampanye, Cinemaku Picture ini mengajak masyarakat untuk membagikan identitas kartu pemburu melalui media sosial dengan tagar atau hashtag ya, jaga anak-anak Teman Produce. Kampanye tersebut sudah diikuti lebih dari 500 orang hanya dalam satu hari sejak diluncurkan. Memburu Pemangsa Teman Produce menjadi film horor kriminal aksi pertama garapan Umay Syahab dan mempertemukan Laura Basuki, Prilly Latuconsina, Yasmin Jasem, dan Tazkia Namia dalam satu layar.

0: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.
3: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Stay tuned on Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Bu, ibu, kok mati lampu ya?
2: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
1: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
2: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
1: Iya, emangnya kenapa, Bu?
2: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
1: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
2: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
1: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu.

0: Asus. Lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Ya elah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.
3: Radio Republik of Indonesia. Yeah, I can do these long drives in. Come on. Bring them out. Hey.
4: Produe FM. Produe FM,
1: teman terbaik kamu.
4: Produe FM. Could have my Gucci on. I go in my Louis Vuitton. Stay tuned on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM. Sore Ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
3: Info Prodo FM.

Waktunya Info Pro 2 di malam hari ini, teman Pro 2. Informasi pertama, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen membuka sistem penerimaan murid baru SPMB Sekolah Nasional Terintegrasi SNT jelang jenjang SMP dan SMA pada 21 hingga 24 Juli 2026. Dalam keterangannya, Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan Kemendikdasmen tidak bekerjasama dengan pihak manapun untuk menjanjikan kelulusan maupun mengambil keuntungan dalam proses penerimaan murid baru SNT. Ia menjelaskan SPMB SNT hanya dapat diikuti oleh calon murid yang berasal dari wilayah yang sama dengan lokasi SNT berdiri. Seperti contohnya SNT yang berdiri di Kabupaten Kupang hanya dapat menerima calon murid SMP dan SMA yang berdomisil di wilayah Kabupaten Kupang. Menurutnya, calon murid SNT merupakan peserta didik dengan kemampuan di atas rata-rata. Oleh karena itu, tahapan SPMB SNT disusun oleh tim khusus di tingkat nasional, bukan oleh pemerintah daerah. Untuk tahun pertama, Kemendikdasmen membatasi jumlah penerimaan murid baru pada setiap SNT. Jenjang SMP hanya menerima 40 murid, sedangkan jenjang SMA juga menerima 40 murid. Informasi terakhir, teman Pro 2, Yeonjun, anggota grup Tomorrow X Together atau TXT, kembali menorehkan prestasi membanggakan melalui proyek solonya dari album No Labels Part 2 yang berhasil menduduki puncak tangga lagu harian Oricon dan membuktikan tingginya antusiasme penggemar terhadap karya terbarunya. Berdasarkan data yang dirilis oleh Oricon, teman Pro 2, No Labels Part 2 langsung menempati posisi pertama pada Daily Album Ranking setelah resmi diluncurkan. Pencapaian tersebut menjadi bukti kuat bahwa popularitas Yeonjun tidak hanya besar di Korea Selatan, tetapi juga mendapat sambutan luar biasa dari penggemar di Jepang. Dengan berhasil memuncaki Oricon Daily Album Ranking, Yeonjun kembali menunjukkan potensinya sebagai artis yang mampu meraih kesuksesan baik bersama TXT maupun melalui aktivitas solonya. Para penggemar kini turut menantikan pencapaian berikutnya dari album No Labels Part 2 di berbagai tangga lagu lainnya. Sekian info Pro 2 di malam hari ini yang dilansir dari rri.co.id.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: www.biang.co.id Biang Mobile Application.
2: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini. Berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia. Dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas.

Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman produksi film The Odysseus karya sutradara Christopher Nolan resmi dirilis dan langsung mencatatkan hasil kuat di box office teman produksi, di mana film Yunani tersebut meraih pendapatan 17,6 juta dolar Amerika Serikat atau 315,7 miliar ya dari pemutaran Plating Hijau. Dan melansir dari Variety di hari Sabtu kemarin, teman produksi, pendapatan yang diperoleh tersebut menjadi hasil pembukaan awal terbaik di tahun ini. Capaian tersebut melampaui pendapatan Pratinjau dari film Toy Story 5 yang sebelumnya meraih 17,5 juta dolar atau 313,9 miliar. The Odysseus merupakan proyek terbaru Nolan setelah film Oppenheimer yang memenangkan penghargaan Best Pictures. Film tersebut diperkirakan menghasilkan pendapatan hingga 100 juta dolar atau setara dengan 1,7 triliun pada akhir pekan pembukaan. Nah, film ini sendiri ya teman pro 2, mungkin buat kalian yang suka banget sama film-film tentang Yunani-Yunani kuno mungkin sudah tidak asing ya dengan kisahnya, di mana memang film ini mengadaptasi kisah epik Yunani tentang Odysseus yang menghadapi berbagai tantangan dalam perjalanan pulangnya. Dan antusiasme terhadap film ini meningkat sejak Nolan itu diumumkan ya akan menggarap cerita tersebut. The Odysseus juga mendapat sambutan positif sekali teman produksi dari kritikus dengan rating 96% fresh di Rotten Tomatoes teman produksi. Ulasan tersebut dinilai bisa membantu memperpanjang kesuksesan film di bioskop. Bukan dari segi cerita saya teman produksi, tapi dari sisi pemain juga tidak kalah topnya karena menghadirkan jajaran pemeran bintang termasuk Matt Damon sebagai Odysseus dan juga ada Tom Holland, Annie Hathaway, Zendaya dan juga beberapa pemain lainnya.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus nggak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena nggak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga nggak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacau ngekotnya receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa

Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Sus, lihat nih HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.
3: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

Masih di Pro Dunia Bidu, teman terbaik kamu. Tentunya masih ditemani sama Suci di segmen Cegah Malam Jangan Galau Malam-Malam. Teman Pro 2 ya, sekarang sudah pukul 20 lebih 57 menit waktu Indonesia Timur. Nantinya di jam 9 malam, teman Pro 2 kita akan gabung lagi ya, bareng Pro 2 Jakarta, seperti biasanya untuk music live chat di hari Senin ini.

0: dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Menemani kamu malam hari ini di MLC ada Elan dan juga Eri.
1: Betul sekali. Tapi kita gak cuma berdua aja.
0: Betul.
1: Karena nanti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama mungkin seseorang, nah, mungkin dua orang, mungkin tiga orang, nah, empat, lima, enam, dan seterusnya.
0: Mungkin akan ada banyak teman berdua. Atau mungkin ada beberapa orang yang nanti bakal ngobrol sama kita.
1: Betul.
0: Untuk mungkin menghibur kamu juga, yes, yang semalam udah dukung Argentina tapi kalah.
1: Aduh, Bang Messi nangis.
0: Tapi kan dipeluk sama Lamine Yamal.
1: Oh iya benar. Kalau dulu Bang Messi yang meluk Yamal, sekarang Yamal yang meluk Messi berarti.
0: Kalau ya, dulu Messi mandiin Yamal, sekarang Yamal yang mandiin Messi.
1: Enggak usah.
0: Maksudnya dibikin kalah.
1: Oh iya benar. Benar. Tapi ini menurut gue menjadi sebuah tongkat estafet ya.
0: Asik ya. Iya, benar.
1: Dari mungkin menjadi the next Messi nanti.
0: Benar. Dan gue lihat memang performanya dari Van der Sar kemarin
1: cukup. Enggak ada. David Villa. Ada, nonton.
0: Ada.
1: Sergio Ramos. Bawa pialanya.
0: Datang.
1: Bawa pialanya.
0: Datang, benar. Jadi kita bakal ngobrol sama siapa nih kira-kira nih?
1: Kita bakal ngobrol bareng sama Jerity 5 dan juga
0: Rutinitas Pagi.
1: Asik. Walaupun kita malam-malam tapi rutinitas tetap pagi ya.
0: Benar. Kenapa banyak band sekarang namanya ada pagi-paginya? Nanti kita akan tanya kenapa pagi, dia rutinitas pagi. Pulang pagi.
1: Kan itu kayak lirik
0: Bang Toyi. Tak bersinar. Sorry.
1: Ya, sekarang kita bakal ngobrol-ngobrol tuh, yes, ya, karena mereka baru aja rilis single terbaru.
0: Betul.
1: Ya
0: kan?
1: Dan buat kamu yang pengen seru-seruan juga di malam hari ini, pengen bertanya, ya kan, lo bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
0: Betul.
1: Atau bisa langsung berapa di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05.
0: So, jangan kemana-mana, kita akan masih tetap nemenin kamu selama 1 jam ke depan di MLC Music Live Chat.

0: Chat.
1: Welcome back to MLC Music Live Chat.
2: Yes, dan seperti janji kita tadi teman-teman, yes, berdua, kita tidak mungkin cuma berdua di malam hari ini.
1: Betul sekali.
2: Karena kita sudah bersama dengan rutinitas pagi dan juga Bang Yeri. Halo.
1: Heboh nih, heboh.
2: Putet, Bang Yeri bisa di ini enggak? Bisa di rotate enggak? Biar vertikal. Biar horizontal, biar horizontal. Nah, cakep.
3: Kayak gini.
2: Nah, cakep.

0: Nah, wih rame banget cuy.
1: Selamat malam semuanya.
2: Halo.
1: Halo.
3: Halo semuanya.
1: Gimana kabarnya? Sehat?
4: Alhamdulillah sehat.
3: Baik.
1: Luar biasa, luar biasa nih. Karena rutinitas pagi pasti semangatnya pagi.
0: Yo, kan? Selalu semangat pagi ya.
1: Selalu semangat pagi. Mungkin kita kenalan dulu kali ya, kenalan boleh. Satu-satu nih. Mungkin dari rutinitas pagi nih. Boleh kenalan satu-satu, silakan dari siapa nih?
4: Oke, okay, halo semuanya. Aku dari vokalis Rutinitas Pagi. Nama aku Asti.
1: Asti, halo Kak
0: Asti. Halo
1: Asti.
4: Halo juga. Next
1: selanjutnya.
2: Aku Yudis, gitar.
1: Ada Bang Yudis. Selamat malam Bang Yudis. Lanjut.
5: Nyempil ini.
1: Aduh, nyempil. Tiba-tiba nongol ya.
5: Halo, aku Kejo sebagai basis.
1: Alright, Bang Kejo.
0: Kejo.
1: Selanjutnya.
2: Halo, Budi di gitar.
1: Siapa?
0: Siapa? Sorry.
2: Budi.
0: Budi, Bang Budi.
1: Betul sekali. Selanjut. Rutinitas pagi 2.
0: Rutinitas pagi 2 nih namanya.
1: Namanya di Zoom gitu.
0: Namanya di Zoom gitu. Pagi 2. Boleh.
2: Cabang.
5: Franchise.
1: Ini ada siapa nih?
5: Diandra sebagai drummer.
0: Siapa?
5: Diandra sebagai
1: drummer. Lanjut.
0: Lanjut.
2: Aku Dev sebagai tukang pijit.
0: Oh, salah.
1: Bukan salah.
0: Dong.
1: Bukan dong.
0: Salah dong.
1: Tolong panselnya di kita aja ya. Gak bercanda aja. Ada siapa?
0: Ada siapa nih? Bang Dev tadi ya, Dev.
5: Ah?
0: Kang Dev tadi ya?
5: Kang Dev.
0: Oke. Okay. Dan juga pasti ada Bang Yeri.
5: Iya,
0: loh. Wedeh. Itu tadi lengkap berarti kita sebutin satu-satu semuanya. Bener.
1: Ada siapa? Coba, absen.
0: Ada Bang Yeri, ada Kak Asti, ada Kak Yudis, ada Kang Kejo, ada Kang Budi, ada Kang Diandra, ada Kang Dev.
1: Ayy.
2: Dicatat.
1: Terlalu banyak nih. Aduh, ini seru banget ya. Tapi gimana ini pertama kali Bang Yeri ketemu sama rutinitas pagi itu gimana sih ceritanya?
0: Betul.
5: Nah, Asti kayaknya bisa jawab.
0: Oke, boleh. Tolong Kak Asti dijawab.
4: Oke, jadi saat itu tuh kita lagi ada isi acara di salah satu kafe di Bandung. Mm-hmm. Dan Om Yeri ini tuh sebagai narasumber di acara tersebut.
1: Oke.
4: Nah, bandnya tuh banyak kan, dan Rutinitas pagi itu masuk ke dalam salah satu list band yang perform di situ juga. Nah, tiba-tiba memang kita jadi jamming bareng gitu, dan aku jadi bandku tuh jadi ngiringin Om Yeri tanpa latihan saat itu gitu. Jadi tiba-tiba jamming lah gitu.
0: Okay.
4: Dan abis itu tuh abis perform bareng, setelah itu kita ngobrol-ngobrol, dan mungkin ya dari hati ke hati satu frekuensi. Jadi curhat bareng dan lain sebagainya, dan
5: tiba-tiba
4: chemistry-nya dapat ya gitu setelah perform. Mungkin ya karena mungkin dari perform juga Om Yeri tersendiri mungkin nyaman gitu ya dengan band dari kita. Jadi setelah ngobrol tuh tiba-tiba langsung ditawarin, saat itu ditawarin untuk remake lagu T5.
0: Oh, langsung lagu T5.
4: Iya. Pertama.
0: Oke.
5: Malam pertama.
1: Iya benar, maksudnya pertama ketemu gitu kan, pertama
0: yeah,
1: ketemu.
0: Iya. Yeah.
4: Yeah.
1: Bener. Tolong
4: karena
1: ya.
4: Kan biasanya kalau malam pertama ketemu kan biasanya PDKT dulu gitu ya.
0: Yeah,
4: langsung ditawarin gitu. Jadi kayak kita senang banget.
0: Iya.
1: Emang mainnya to the point ya.
0: Iya, satset ya.
1: Ini lagu-lagu kan?
0: Lagu ya. Tapi Kang Yeri, kenapa waktu itu akhirnya mempercayakan sebuah lagu yang upbeat dengan genrenya? Kan kita tahu genre retro ya, di 80s ke 90s gitu. Kenapa langsung dipercayakan ke Rutinitas Pagi gitu?
5: Wah, lagu yang mana nih? Yang baru?
0: Yang baru.
5: Yang baru. Karena waktu itu kan sebenarnya kita udah ada beberapa single dulu ya, teman-teman ya.
0: Yeah.
5: Dari pertama waktu aku nawarin tuh jangan, waktu kita ditawarin tuh jangan pernah dulu. Saat itu tuh jangan pernah. Terus abis itu tuh
4: lagu
5: kau. Kita tawarin dibikin single juga dengan versinya Rintis Pagi.
0: Oke. Okay.
5: Terus selebihnya, terus habis itu ada beberapa lagu baru ya.
0: Oke.
5: Okay. Yang dibawain juga sama Rintis Pagi. Nah, dari situ aku juga ngeliat ditambah lagi mereka kan masuk ke jadi semifinals finalist ini ya.
4: Apa? Band Academy.
0: Oke. Oke.
5: Iya, di salah satu TV swasta dan mereka kan performnya udah asik dan kualitasnya juga udah bagus dan akhirnya aku coba tawarin juga akhirnya ya udah deh. Kita bawain konsep yang agak-agak retro dikit yang judulnya masa remaja ini dan akhirnya ya udah gitu aja berjalan lah produksi dan rilis live.
0: Oke. Oke, oke keren. Tapi sebelumnya berarti Roti Rilis Pagi udah bikin lagu-lagu atau aransemen yang 80s yang retro gitu atau sebelumnya belum pernah sama sekali?
5: Nah, kurang tahu. Belum kalau enggak salah ya.
1: Belum. Baru ini ya. Baru konsep ini.
5: Jadi memang awalnya konsepnya Roti Rilis Pagi itu kan fusion pop fusion gitu. Cuman saat itu kita coba kayaknya untuk konsep-konsep yang pop upbeat di 80s juga kan sebenarnya fusion gitu dari tahun 80-an udah ada ya.
0: Sebenarnya
5: cuman dan akhirnya kita coba deh kita bawa ke area yang tahun itu lagi gitu
0: di
5: yang masa remaja ini dan akhirnya ya udah jalan lah akhirnya gitu.
0: Oke. Okay. Oh, wow. Kalau buat Rutinitas Pagi nih gimana perasaannya untuk bisa berkolaborasi sama Kang Giri nih? Maksudnya kan wah udah sangat lama gitu di dunia musik.
6: Senang banget sih. Ya salah satu milestone lah benernya buat kami bisa berkolaborasi, bekerja sama, kenal dekat gitu dengan Om Yeri yang aku tahu T5 tuh dari kecil banget gak nyangka bisa bareng gitu.
5: Iya, pas aku juga waktu kecil waktu itu. Kita masih seumur kok.
6: Udah 2 bulan. Pokoknya muka aku lebih ini boros.
4: Jadi memang apa ya, kita tuh benar-benar gak nyangka awalnya untuk ya gak expect karena ya kita kira saat malam itu tuh ya udah kita benar-benar ngiringin gitu ya kan dan jamming bareng aja, foto bareng. Karena kan
6: sewajarnya ketemu idola aja.
4: Iya, sewajarnya ketemu idola. Tapi ya memang sehumble itu gitu dan juga benar-benar percaya itu ke kita, makanya ngobrol sampai ada kerjasama dan projectnya terjalan dengan lancar gitu ya kan. Jadi kita tentunya seneng dong karena kan apa namanya tuh kita bisa berkembang kalau misalnya kita mau coba untuk apa namanya selain sharing sama idol ya istilahnya kayak kalau bikin project itu benar-benar hal yang benar-benar luar biasa sih, maksudnya nggak mudah untuk diputuskan gitu. Gak mudah untuk diputuskan dan ketika ada kesempatan untuk kolaborasi dan sebagainya tentunya gak mungkin kita tolak gitu ya kan.
6: Senang banget.
1: Menarik. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman berdua seluruh Indonesia tentunya. Dan buat kamu yang ingin seru-seruan juga, mau bertanya juga boleh banget, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Brodo FM Jakarta.
0: Yes, nanti kita akan ngobrol lagi pastinya sama Rutin Ras Pagi dan juga Om Yeri di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan tentunya masih bareng sama Edi dan juga Ellen.
1: Yes, dan malam hari ini bersama Rutinitas Pagi dan juga Om Yeri Tifa. BTW kita ucapkan dulu selamat anniversary Tifa ya.
0: Okay.
1: Happy anniversary. Keberapa Om Yeri keberapa kalau boleh tahu?
2: Ke 27.
0: Wow. 27. Gokil. Seru.
2: Masih muda lah.
1: Masih muda.
2: Anak gue udah lulus.
0: Udah siaran kayaknya dulu di
1: 27 tahun lalu pertama kali T5. Dan juga dari teman-teman Rutinitas Pagi, kalau boleh tahu pertama kali dengerin T5 umur berapa deh?
3: Aku SMP umur berapa ya SMP-nya?
1: SMP 27.
0: Sama-sama.
1: SMP ya, pertama kali.
2: 15 tahun.
3: SD SMP sih.
0: Iya.
2: SD SMP sih rata-rata ya.
0: Rata-rata ya.
4: Wow. Sudah lahir belum?
5: Aku belum lahir 3 tahun sebelum lahir.
2: Belum lahir dia.
1: Kasti belum lahir.
2: Kasti belum lahir tuh 2004
3: kan. Iya, Andra belum.
0: Oke.
6: Masih di pabrik belum di.
0: Masih di pabrik.
2: Gue berasa ini ya, berasa Messi sama Yamal nih.
0: Iya, benar. Aduh, lucu banget lagi.
1: Harusnya Kang Diandra masih dicelup tuh ya, masih dimandiin ya harusnya.
0: Dimandiin. Benar. Oke, sekarang kita ngomongin soal single terbarunya nih, kolaborasi ya. Bang Yeri sama Rutinitas Pagi ini. Masa remaja.
1: Iya. Bukan, gimana? Masa remaja gitu.
0: Bukan mempertanyakan.
1: Ini judulnya Masa Remaja.
0: Yes. Benar. Ini berarti apa nih? Menceritakan tentang keseruan zaman-zaman remaja kah, gitu kan? Cinta-cinta monyet gitu kan? Atau apa nih masa remaja ini?
2: Ini lagu memang dibikin tentang nyeritain di saat kita mengenang masa-masa kita remaja. Khususnya kalau gue pribadi, memang gue ngalamin masa remaja ya dulu. Jadi memang ada beberapa tema yang sempat aku tulis juga. Yang ditulis di lagu ini tuh memang nyeritain beberapa pengalaman yang dulu kayaknya gue pernah pacaran kayak gini. Jadi buat ngenang aja sih. Tapi ini sebenarnya ditujuin lagunya tuh bukan hanya buat karena gue bikin begitu. Cuman kadang-kadang anak-anak sekarang juga kan mereka akan bertambah umur ya.
1: Betul.
2: Suatu saat mereka akan seumur gue juga. Jadi mereka juga punya kenangan, jangan lupain masa remajanya itu gitu maksudnya gitu.
1: Oke. Tapi sebenarnya ini menarik nih Om Yeri. Kenapa akhirnya dibungkus dengan bisa dibilang agak apa ya, elektro dan retro gitu ya? Kenapa dibungkusnya akhirnya dengan musik itu?
2: Kesatu tadi kan sebenarnya. Gua ngelihat basic dari mereka pop fusion itu sebenarnya di 80-an juga udah ada. Dan itu saat gua muda SD SMP gua ngalamin tuh musik-musik yang sekarang lagi itu sebenarnya dari dulu tuh udah ada gitu. Cuman mereka anak sekarang tuh ngemodifikasi dengan gaya yang anak sekarang gitu.
0: Betul.
2: Nah, jadi kemarin sempat kepikiran gimana gua coba combine aja dengan sound-sound yang elektronik zaman itu ya gitu. Dengan gaya yang sekarang, karena ditambah lagi nggak tahu ya kalau teman-teman yang lain, karena saat itu gue waktu kepikiran awal itu memang kenapa soundnya jadi begitu, tom floornya soundnya retro segala macam, bassnya retro, synthesizer retro gitu, karena memang kesatu kalau gue pribadi gue suka sama Bruno Mars sebenarnya.
0: Okay.
2: Jadi konsep Bruno Mars memang kan balik ke retro dengan gitu kan sebenarnya. Nah itu juga kemarin gue coba untuk gimana caranya di lagu ini bisa nempel dengan sound-sound seperti itu gitu.
0: Begitu
2: ditawarkan ke teman-teman Rutinitas Pagi, nah mereka saat itu okay ya gitu. Jadi ngeiyain, nah gitu aja akhirnya ya udahlah pakai konsep begitu deh gitu kalau mau. Tapi itu pun ada revisi ya Ti kalau misalnya teman-teman ya.
5: Iya, ada revisi.
2: Ada revisi soalnya.
0: Oke. Tapi gimana dari Rutinitas Pagi ini dapetin mungkin genre musik yang mungkin belum pernah dibawain, bisa dibilang ya.
1: Betul.
0: Sebelumnya ya.
1: Betul.
0: Gimana nih rasanya nih?
5: Rasanya sih kita we love challenge.
0: Asik.
1: Artinya apa tuh?
5: Ya karena memang ini for the first time-nya tuh walaupun kita gak pernah bawain, malah itu jadi tantangan kita, kayak bisa gak ya kita bakal nyampe gak ya, bakal bisa interpretasikan gak ya gitu untuk si lagu ini dengan tetap ada warna dari Rilis Paginya tersendiri gitu. Dan dari apa namanya, dari
4: ya kita juga lagi seneng cari-cari formula lagu juga yang benar-benar orang sukai gitu. Nah, di formula sekarang kita mau coba konsep retro-retro gini,
5: yang
4: city pop atau
7: benar. Soalnya yang aku tahu juga teman-teman Rutas Pagi juga ada beberapa yang pernah dengerin konsep yang mereka garap itu city pop ya, kalau enggak salah ya. Ada berapa city pop konsepnya. Itu kan basicnya juga 80-an kalau enggak salah. Terutama di Jepang ya dulu city pop itu mulai nongolnya gitu kalau enggak salah. Gitu.
1: Jadi sebenarnya ini juga sebuah tantangan yang baik ya, konotasinya yang baik buat Rutas Pagi ya.
0: Iya, benar.
5: Kita jadi bisa lebih explore lagi gitu.
1: Nice.
0: Oke, kita dengerin dulu kali ya kolaborasinya.
1: Oh iya sih, gue penasaran nih.
0: Penasaran nih.
5: Dengan, boleh banget.
0: Tadi kan 80-an tapi 80-an. Ada fusion-fusionnya juga dimasukin ya kan. Ini jadi penasaran kira-kira lagunya jadi akan seperti apa? Akan jadi seperti apa?
1: Gimana ngomongnya? Akan jadi seperti apa lagu ini ya?
0: Itu dia. Jadi langsung aja. Ini dia Rutinitas Pagi dan juga Yeri T5 dengan Masa Remaja.
8: Chat.

0: Chat.
1: Music Live Chat.
2: Yo, dan itu dia masa remaja.
3: Dari Om Yeri dan juga dari rutinitas pagi pastinya.
2: Seru.
4: Gimana kan lagunya gimana, Pak?
3: Keren. Parah, keren.
2: Tapi emang nuansanya kental banget sama nuansa retro berarti.
3: Parah. Drumnya juga Tom and Jerry.
2: Salah.
3: Aduh, gue pengen Tom yang satu lagi padahal.
2: Jangan, sorry.
3: Tapi keren sih, jujur. Ini aransemennya juga keren banget. Emang ini cara paling bagus mengemas musik retro ya?
2: Iya sih.
3: Iya.
2: Bener.
4: Iya, thank you.
3: Dan juga Kak Asti tadi nge-rap ya?
2: Bukan.
4: Iya, aku sama Om Yeri sama-sama nge-rap.
2: Bisa.
3: Ngapain tuh? Keren. Itu buat seorang Kak Esti, kira-kira itu sebuah kesulitan gak untuk nge-rap gitu?
4: Aku suka nge-rap sih sebelum-sebelumnya juga, jadi kayak untungnya bisa ngikutin gitu. Karena emang aku suka nge-rap, cuman ya kalau Indonesia sih ini aku baru pertama gitu, ngisi rap Indonesia gitu.
3: Oh, biasanya English version?
4: Biasanya English,
3: iya English.
5: Okay. Arab.
3: Nge-rap, jatuhnya kosida kalau nge-rap Arab ya.
2: Benar-benar. Tapi kalau dari segi produksi, apakah ini memakan waktu yang lama atau gimana nih?
3: Betul.
4: Sebentar sih.
2: Oke, berapa lama tuh?
5: Sebentar.
4: Set dan cukup singkat.
5: Berapa hari lah beres?
3: Oh, serius?
5: Karantina maksudnya. Iya.
2: Oh,
5: awalnya kan kita bikin versi, sempat ada versi yang awalnya dulu, tapi akhirnya ada revisian terakhir setelah. Habis itu yang versi awal itu sebenarnya take vokal dulu ya Ti, waktu itu ya Ti.
4: Iya.
5: Terus vocal. Akhirnya dibongkar-bongkar, akhirnya vokal yang udah di take itu ditempelin ke yang udah revisiannya.
2: Oh, okay. Yeah. Berarti revisiannya nggak terlalu kompleks, berarti nggak terlalu banyak? Ya?
5: Nggak terlalu sih, nggak terlalu beda dari yang awal yang dipakai yang final ini.
2: Oke.
3: Dan ini ini sebenarnya jadi ada interpretasi berbeda nih Om Yeri. Ini jadinya pengen menceritain masa remaja Om Yeri. Apa pengen juga menceritakan masa remaja rutinitas pagi juga? Atau mungkin teman-teman yang lebih muda atau Gen Z gitu?
5: Kalau dari gue sih yang kebayang ya waktu itu bikin lagunya. Memang gue ngebayangin waktu gue pacaran dulu. Tapi yang diceritain kan gak yang detail-detail kayak gue pacaran zaman tahun itunya ya. Ini tetap globalnya nih bahwa orang pacaran tuh kayak gitu. Di bawah senja, apa segala macem.
3: Oh.
5: Bahkan lagu-lagu itu juga dipakai-pakai lagi. Kan lirik-lirik seperti itu juga banyak dipakai lagi sama anak-anak sekarang tuh. Jadi harapannya sih bukan berhenti di zaman gue doang. Okay. Jadi suatu saat mereka udah umuran gue juga, mereka... Yeah. Ceritanya tetap sama gitu.
3: Oke. Okay. Gitu. Ini kalau boleh tahu Mary dulu pacaran kayak gimana sih, ngapain sih Mary kalau pacaran zaman itu ngapain sih Om Yeri?
5: Gue di warteg.
3: Oh.
6: Zaman surat-suratan juga.
3: Oh.
5: Ya Allah. Masih zaman pager
2: bener dilihat gitu ya.
3: Iya, di pacaran di wartel masih nungguin orang berikutnya sebelumnya gitu ya. Gokil.
2: Tapi gimana nih maksudnya dari rutinitas pagi ngelihat mungkin masa-masa remaja sekarang, Gen Z sekarang mungkin bisa dibilang Gen Alpha juga, apakah bisa relate ke lagu ini atau enggak nih sebenarnya?
4: Pasti akan ada sih. Enggak semua, maksudnya untuk di zaman sekarang pun untuk sebagian lirik yang ada di lirik masa remaja ini relate-nya itu pasti akan ada gitu karena pengalaman orang pasti berbeda-beda kan.
2: Betul.
4: Gitu.
2: Betul.
4: Ada yang mungkin memang suka acara pacaran yang terbaru atau yang
3: kalau yang baru tuh gimana sih ngasih kalau yang baru tuh boleh kasih tahu nggak kira-kira
6: pacaran retro sama pacaran
3: Gen Z sama pacaran retro gitu
6: bedanya tadi itu.
5: Gak, yang gue tahu sih ya, nggak tahu ya kalau ini benar pas salah. Kalau petar dulu kan teleponan,
3: di
5: warte.
4: Itu masih sekarang masih teleponan masih.
5: Cuman kalau zaman sekarang tuh ada sleep call.
2: Itu. Bener. Kan enggak mungkin sleep call di wartel kan?
3: Iya. Ketiduran di wartel yang ada.
5: Gue enggak mungkin di wartel sleep call ya.
2: Enggak mungkin, bener. Iya. Aduh. Ya, emang ya.
3: Tapi emang apa ya? Tiap zaman punya cara pacarannya beda-beda ya, Miri.
4: Oh, jadi iya, mungkin sih, pasti beda-beda akan beda-beda. Ada aja orang yang relate gitu dengan lagu ini.
2: Oke.
3: Zaman Miri. Zaman Miri. Pacarannya ya. Ini enggak main Roblox enggak zaman Miri?
6: Ada.
3: Enggak ada ya.
5: Gua waktu zaman gua masih Tetris.
3: Masih nyusun kotak-kotak.
5: Sama game Muller.
2: Game Muller bener. Snake bener.
5: Snake itu yang ada di
3: Nokia.
5: Ada
3: di
2: Nokia. Bener. Aduh, itu ya bedanya ya. Pacaran ya, retro sama pacaran
3: itu terkini. Itu teman berdua seluruh Indonesia. Lo kalau mau membedakan pacaran zaman Om Yeri dan zaman sekarang cukup berbeda ya.
2: Betul. Tapi lagu ini tentunya bisa menggambarkan semua ya kan.
3: Iya benar.
2: Yes. Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya yeah. Bareng sama Om Yeri dan juga Ruti Tetes Pagi. Jadi betul. Buat kamu yang punya bertanya, habis ini kita bakal tanyakan langsung ke mereka semua.
3: Betul.
2: Ya.
3: Betul. Atau lo mau nanyain juga ke Om Yeri mungkin spot favorit untuk pacaran zaman dulu di mana, boleh banget ditanyain ya.
2: Siapa tahu nostalgia bareng.
3: Iya, ya. Siapa tahu nostalgia bareng-bareng. Yaudah.
2: Jadi pasti
6: menarik tuh.
2: Ya udah, pasti jangan kemana-mana, tetap di MLC
3: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan masih bareng sama Rodriguez Pagi dan juga Om Yere.
0: Alright. Ini tadi kita udah ngomongin soal lagu terbarunya Masa Remaja.
1: Masa gitu, Remaja.
0: Lu jadi mau nanya gak ya tadi?
1: Apa? Spot. Boleh dong. Kalau boleh tahu nih, spot untuk masa remajanya seorang Om Yeri T5 di mana? Nanti kita akan ke Rodriguez Pagi juga. Deh.
2: Masa remaja.
1: Spot favorit buat pacaran, buat pecongan tuh di mana tuh?
2: Oh, pacaran ya. Dulu tuh udah mantep banget kalau zaman gue tuh sambil ngebakso ya.
0: Oke.
2: Dulu cewek tuh udah seneng banget diajak ke bakso.
0: Iya sih, bener sih.
2: Ya di tempat bakso, ya itu lah di warung bakso.
1: Oke.
2: Paling di ke 21.
1: Oh, 21.
2: Udah ada, zaman dulu udah ada zaman itu. Udah ada. Baru 21-nya.
1: Mungkin buat Gen Alpha itu XX1 ya kalau zaman sekarang. Dulu 21 nyebutnya. Iya, kalau sekarang kita XX1 gitu. Iya. Dulu 21.
2: Ada apa? Oh, sekarang XX1 ya?
1: Sekarang XX1.
0: Jemputnya gitu.
2: Gue
1: masih 21.
2: Masih 21.
1: Masih 21.
2: 21. Iya, dulu.
1: Iya. Itu zaman dulu tuh.
0: Bener.
1: Terus, itu zaman itu di Jakarta apa di Bandung, Kang Yeri? Om Yeri?
2: Gue waktu zaman SMA gue di Bandung sih.
1: Bandung ya?
2: Di Bandung, pas 2001 lah.
1: Asik. Gua di 2001
2: gue di Jakarta sampai 2007.
1: Sempat
2: 5 tahun di Jakarta, cuman balik lagi ke Bandung.
1: Oke. Itu tadi dari Om Yeri. Sekarang kita tanya ke rutinitas pagi. Mungkin Oke, dari Kasti dulu kali.
0: POV cewek nih.
1: Iya, POV cewek. Tempat pacaran paling top zaman sekarang.
3: Aku nggak tahu ya, cuman kalau misalnya aku pacaran sama orang, pasti aku nggak akan skip bioskop sih.
1: Oke. XX1 ya?
2: Ya, benar.
3: Apa?
1: XX1.
3: XX1 sama CGV, boleh.
1: Sama CGV, oke.
0: Oke.
3: Terus, nggak tahu kenapa sok diajaknya, teh.
1: Keluar, atuh.
3: Ke itu alun-alun Bandung.
1: Boleh. Mungkin mau sehat. Iya kan ada jogging tracknya tuh. Iya. Oh, alun-alun Bandung ya.
0: Boleh.
3: Yang lain.
1: Boleh.
0: Kemana, Kang?
1: Coba Kang.
0: Kalau pacaran ngajak kemana Kang?
4: Spot favorit. Di bawah senja pinggir sawah sih.
1: Asik. Kenapa tuh di situ? Kenapa di pinggir sawah tuh Kang?
4: Soalnya nggak ada yang jualan, jadi nggak usah ngejajanin.
1: Oh, ya benar.
0: Hemat. Inter.
1: Paling banyak lintah ya kalau di pinggir sawah ya. Iya. Coba lagi Kang.
0: Kang Diandra, boleh. Kalau pacaran
1: siapa lagi?
5: Kalau aku sempat pacaran pernah.
1: Oh iya, iya.
0: Jangan nanya itunya.
1: Nice info. Oke, nice info. Iya. Kemana? Ya.
5: Kalau aku mah, ya kalau nggak ke bioskop, kafe tuh kafe. Kan Bandung tuh banyak spot kafe yang bagus-bagus.
0: Oh, ya benar. Iya.
5: Kayak kulineran Bandung kan banyak banget tuh. Kalau nggak kayak Daily Art gitu yang
0: kopi-kopi ya.
1: Oke, Daily Art.
0: Asik.
1: Daily Art, kasih tau dong Daily Art apa? Daily ART. Bukan, apa sih? Daily Art.
0: Apa sih
1: Daily Art? Kasih tau coba Kang Diandra, Daily Art apaan?
5: Ya kayak biasanya ke tempat-tempat artistik ya.
1: Kayak
5: bisa jadi museum.
0: Asik ya. Museum dead.
1: Museum macan. Ya.
5: Nah kalau enggak apa ya?
1: Waduh.
5: Ngelukis di tempat gitu atau bikin.
3: Anak seni banget emang.
1: Oh, asik. Ngelukis di tempat.
0: Artsy banget.
1: Iya.
0: Tapi gengsi abis sih.
1: Gengsi abis. Gak ada yang ke Jatinangor ya? Pacarannya gak ada yang ke Jatinangor gitu? Yang apa?
5: Terlalu ngebul.
1: banyak truk ya, banyak truk di situ ya. Iya benar, terlalu kebul.
0: Oke.
1: Kalau dari Kang Kejo, coba Kang Kejo.
5: Kejo, woi.
0: Ngumpet woi.
3: Kejo pakai... pernah pacaran enggak?
1: Coba Kang Kejo.
0: Belum pernah.
1: Taaruf ya, taaruf. Mainnya taaruf ya.
5: Yo, ini paling ke rumah anjing aja deh.
1: Ke rumah anjing? Di mana itu?
0: Itu apa?
5: Emang spot-spot.
1: Oh, spot.
5: Ada. Itu wisata namanya rumah anjing ya.
3: Oh, ada. Dia suka yang agak lain emang, Kak, gitu.
1: Oh, iya, iya.
5: Sebelahnya rumah babi itu ya?
1: Pet park. Kalau Kang Dev, Kang Dev.
3: Taman ya?
1: Iya, taman. Kalau Kang Dev.
5: Aku mah ke tempat alam gitu, ke curug
1: misalnya. Oke. Sukanya diajak trekking gitu ya.
5: Ke curug.
0: Aduh, apa itu kita enggak ngerti lagi.
3: Iya, aku dari Jakarta enggak ngerti bahasa.
5: Air terjun, tahu.
1: Kecurug, iya. Iya.
5: Ada warung, terus makan mie.
1: Iya. Tadi siapa lagi yang belum? Kang Budi belum?
0: Kang Budi. Udah ya?
5: Kang Budi belum? Tadi ke sawah dia.
0: Kang Yudis.
5: Kang Yudis. Kalau aku mah ke kosan paling.
1: Maksudnya ngeliat properti.
0: Oh ya, gitu. Ngeliat properti, cari properti.
1: Iya, benar.
5: Ada gas sekarang.
1: Iya benar.
0: Ramean kan?
1: Iya.
0: Yang lain ya.
1: Cakep.
0: Agak bahaya ya ini.
1: Cakep. Emang ternyata bener pergaulan Bandung ya ternyata. Pergaulan Bandung tuh bener ternyata.
0: Emang aja, masa remajanya mereka penuh warna ya.
1: Iya. Aduh. Harus ke Bandung aja. Kita
0: ngapain?
1: Apa?
0: Ngapain?
1: Itu ke kosan tadi.
0: Nyari kos ya?
1: Nyari kos.
0: Oke deh, daripada kemana-mana. Gimana yeah nih? Kalau pingin dengerin masa remaja.
1: Betul.
0: Kira-kira bisa kemana aja nih?
3: Oke, masa remaja ini udah tentunya rilis nih teman-teman di semua platform musik digital. Dan teman-teman yang mungkin pengen lihat musik videonya juga udah ada juga di YouTube. Di Yeri Channel. Itu udah ada musik videonya.
0: Iya.
3: Ya, dan juga... buat teman-teman yang mau dengerin di Spotify Jux kayak gitu udah ada juga ya.
0: Ada.
3: Dan jangan lupa pakai juga buat ngonten-ngonten di TikTok mungkinnya
1: Bang Gustaf. Itu dia.
3: Pakai backsoundnya kita karena udah ada di TikTok, di WhatsApp kalau mau bikin status pakai aja.
1: Kalau yang mau bikin jedak-jeduk tuh ya.
0: Iya.
3: Request juga di Pro 2 Jakarta 100.
0: Gak cuma di Jakarta tapi di seluruh Indonesia
1: juga bisa.
0: Tuh.
3: Seluruh Indonesia.
1: Oke. Okay. kalau mau lihat MV udah ada mungkin kan udah atau ada ya, tadi ya. MV udah ada di YouTube?
5: Ada.
1: Udah ada ya?
5: Ada tadi.
1: Udah. Udah ada. Oke, bisa di like, di komen, di subscribe juga udah tuh ada. Pastinya.
0: Betul, tentunya ya.
1: Oke, terakhir dong dari Kang Yeri dulu. Sama rutinitas pagi, kira-kira apa yang mau disampaikan buat para pendengar nih seluruh Indonesia?
6: Kalau aku sih ya cintai musik Indonesia ya.
1: Oke. Okay.
6: Maksudnya dengerin terus lagu-lagu Indonesia, terutama lagu kita juga nih gitu. Terus yang disampaikan ya itu aja sih sebenarnya sih.
1: Oke.
6: Okay. Ajak teman-teman pendengar untuk selalu mencintai musik Indonesia.
1: Oke. Okay. Kalau dari rutinitas pagi?
6: Ya.
3: Kalau dari aku sendiri, semoga teman-teman tidak pernah mengkotak-kotakan musik.
1: Okay.
3: Dan juga semoga teman-teman mengapresiasi karya-karya terbaru ya gitu, entah itu progressive musik dan lain sebagainya. Tetap coba untuk dengerin, dan soal selera itu pasti beda-beda ya.
1: Betul.
3: Cuman semoga lagu kita nih, khususnya yang masa remaja ini juga bisa menemani waktu kalian, dan kalian juga semakin enjoy, apalagi kalau didengerin di mobil gitu ya kan, sambil perjalanan itu pasti nyaman banget gitu ya kan.
5: Kosan
3: dan
5: juga.
1: Iya benar.
3: Khas kosan.
1: Atau di mobil parkir juga bisa kan.
0: Iya kan.
1: Iya kan, lagunya kan.
0: Bisa juga tuh.
1: Dengerin lagunya gitu biar enggak macet gitu.
3: Iya, jadi buat teman-teman listener semuanya yang dengerin kita sekarang saat ini, jangan lupa untuk dengerin lagu kita ya gitu. Khususnya yang baru rilis ini yang masa remaja. Semoga teman-teman suka semuanya.
1: Amin.
0: Alright, terima kasih. Om Yeri, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Thank you so much. Sukses selalu buat project-project
6: kasih semuanya.
3: Amin. Thank you.
6: Terima kasih.
1: Panjang-panjang orang baik.
7: Aduh. Besok kita bakal ada di
3: Besok aku mau.
1: Boleh.
3: Karena mumpung teman-teman banyak yang dengar mungkin ya, dan besok ini kita akan perform di kafe di Kala di Kalijaga.
6: Greenhouse.
3: Jam 7 di malam. Greenhouse.
5: Di Blok M.
1: Wow. Asik tuh. Asik. Kita nyamperin kali ya.
0: Boleh.
1: Kita samperin kali ya.
3: Datang ya yang bisa. Boleh.
1: Oke, kalau gitu thank you banget Om Yeri dan Rutina Semanggi ya.
0: Terima kasih juga
3: buat
0: seluruh Indonesia seru-seruan satu jam terakhir bareng sama Om Yeri dari T5 dan juga Rutina Semanggi tentunya.
1: Betul.
0: Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya.
1: So, akhir kata kita Elan pamit.
0: Edit pamit.
1: Om Yeri pamit dan juga Rutina Semanggi. Bye-bye.
0: Thank you.
8: Music Life Chat.

Balik lagi di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz teman terdua. Tadi telah kita ikuti bersama MLC Music Live Chat langsung dari Pro 2 di Jakarta ya. Dan seperti biasa di pukul 22 hingga pukul 23 Hein bakalan menemani kamu di program acara Cerita Malam di suasana malam hari ini. Dan pastinya teman terdua di program acara Cerita Malam kali ini, sebelum kita bahas lebih lanjut ya, kira-kira apa yang akan kita bahas, teman terdua Hein hadirkan dulu beberapa lagu terbaik buat menemani teman terdua di malam hari ini. Ada miliknya ada masif dengan perempuan.

Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz. Teman Terdua, di program acara cerita malam kali ini, Teman Terdua, Hena akan membahas terkait dengan Piala Dunia ya. Piala Dunia 2026 ditutup dengan Spanyol yang keluar sebagai juara baru usai menaklukkan Argentina dengan skor 1-0 di laga final ya. Perhelatan akbar di Kanada, Meksiko dan juga Amerika Serikat ini mencetak sejarah sebagai edisi terbesar dengan format 48 tim ya. Banjir gol hingga aksi luar biasa di lapangan maupun di luar lapangan yang begitu ikonik. Nah, Teman Terdua, Spanyol mengukir sejarah sebagai juara baru. Timnas Spanyol sukses merengkuh gelar juara Piala Dunia pertamanya setelah mengalahkan Argentina dengan skor tipis 1-0 di partai puncak. Menariknya, selain trofi utama dan medali, para pemain Spanyol juga diganjar cincin eksekutif bertabur berlian dan batu mulia, menjadikannya tradisi baru bagi peraih juara. Selain itu, Teman Terdua, final dengan halftime show dan bola spesial. Untuk pertama kali sepanjang sejarah Piala Dunia, pertandingan final menyajikan konser hiburan saat jeda turun minum. Bertabur bintang internasional ya, mirip dengan konsep Super Bowl di Amerika Serikat. Laga puncak ini juga menggunakan bola edisi khusus yang didesain dengan begitu elegan bertajuk The Trionda Final.

Nah, teman berdua, selain itu yang unik dan juga menarik untuk kita bahas di Piala Dunia 2026 yang telah berakhir ya, yaitu dongeng kuda hitam Tanjung Verde. Ini sangat seru banget, teman berdua. Timnas Tanjung Verde atau CAP Verde menjadi fenomena luar biasa pada edisi Piala Dunia tahun 2026 ini. Meski berstatus kejutan yang akhirnya tersisi, perjuangan mereka di turnamen Piala Dunia tahun 2026 meninggalkan memori manis hingga kepulangan mereka disambut bagaikan pahlawan oleh ribuan warga di Kepulauan Afrika tersebut. Yang berikut ya, aksi unik yang berikut juga ada aksi magis di luar lapangan. Piala Dunia 2026 juga diwarnai dengan cerita yang unik dari tribun penonton ya. Mulai dari kehebohan aksi Viking Row dari para supporter Skandinavia ya, persaingan sengit sepatu emas antara Kylian Mbappe dan juga Lionel Messi, hingga kebiasaan fans yang memadukan dukungan sepak bola dengan tradisi lokal. Dan pastinya teman berdua, untuk Piala Dunia tahun 2026 ini memang agak sedikit berbeda ya, dan juga meninggalkan banyak sejarah dan juga cerita. Ada sejarah baru tercipta, bahkan ada cerita baru juga yang tercipta ya. Dan teman berdua, Henti Hen juga bakalan bahas terkait serba-serbi Piala Dunia 2026, sejarah, kejutan, dan juga kontroversi yang takkan pernah terlupakan di ajang sepak bola terbesar di dunia. Tapi sebelumnya dua buah lagu yang hadirkan dulu ke ruang dengar kamu, ada miliknya Gia Indrawari dengan Kau Tahu Namaku, Bukan Kisahku, dan juga ada miliknya Topati featuring Fabio Asar dengan Cinta Kita.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz. Teman terdua serba-serbi Piala Dunia 2026. Sejarah, kejutan, dan kontroversi yang tak mungkin terlupakan di ajang sepak bola terbesar dunia di tahun 2026 ini. Piala Dunia 2026 akan selalu dikenang bukan semata karena lahirnya juara baru, Spanyol yang menaklukkan Argentina dengan skor 1-0 di partai final. Turnamen ini juga yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini menandai perubahan paling radikal sepanjang sejarah Piala Dunia. Untuk pertama kalinya, FIFA menggelar kompetisi dengan 48 peserta, 104 pertandingan, serta babak 32 besar sebagai fase gugur pertama. Format baru ini memang mengubah hampir seluruh landscape kompetisi, mulai dari jadwal, strategi rotasi pemain, hingga peluang negara-negara non-tradisional melangkah jauh ke partai-partai berikut. Nah, teman berdua, perubahan tersebut ini langsung menghadirkan sejarah ya. Belum pernah sebelumnya di perhelatan Piala Dunia mempertemukan begitu banyak negara dalam satu edisi. Konsekuensinya muncul lebih banyak debutan, lebih banyak kejutan ya, dan juga lebih banyak pertandingan yang mempertemukan kekuatan tradisional dengan negara-negara yang selama ini hanya menjadi penonton. Format baru ini juga membuat 8 tim peringkat ketiga terbaik lolos ke fase gugur, sehingga sesuatu yang tidak pernah terjadi dalam sejarah turnamen sepak bola sepanjang masa. Nah, teman berdua, momen berikutnya yang datang dari keberhasilan sejumlah negara yang selama ini tidak diperhitungkan ya. Maroko kembali membuktikan bahwa pencapaian di Qatar tahun 2022 itu bukan cuma kebetulan ya. Dengan menembus fase gugur dan juga menyingkirkan Kanada sebelum akhirnya dihentikan oleh Prancis di perempat final. Norwegia juga jadi salah satu kisah menarik setelah menyingkirkan Brasil di babak 16 besar. Kebiasaan dan juga keberhasilan tim-tim tersebut memperkuat kesimpulan bahwa jarak kualitas antar negara elit dan negara lapisan kedua ini semakin menipis di dunia sepak bola ya. Namun, teman berdua, sorotan terbesar ya, turnamen ini justru datang dari ruang video asisten referee ya, atau VAR, wasit elektronik yang digadang-gadang bakal membuat pertandingan lebih adil. Namun, teman berdua, nyatanya justru menimbulkan kontroversi di beberapa pertandingan. Piala Dunia 2026 menjadi edisi pertama kali ketika FIFA memperluas ruang lingkup intervensi VAR ya, sehingga pemeriksaan tidak lagi terbatas pada momen akhir, tetapi juga dapat menelusuri fase awal proses terciptanya gol ya. Dan perubahan itu melahirkan banyak sekali kontroversi yang belum pernah terjadi sebelumnya.

0: Nah teman berdua, puncak kontroversi terjadi pada laga babak 16 besar antara Argentina versus Mesir. Sempat mencetak gol yang membuat mereka unggul lebih jauh, tetapi VAR membatalkan setelah menemukan pelanggaran dalam fase awal serangan beberapa detik sebelumnya. Tidak lama kemudian, kubu Mesir juga menilai Mohamed Salah dijatuhkan di kotak penalti sebelum Argentina melancarkan serangan balik yang berujung gol kemenangan Argentina dengan skor 3-2. Bahkan Federasi Sepak Bola Mesir juga mengajukan protes resmi. Sementara perdebatan di media sosial ini meluas hingga muncul julukan Argentina. Kepala Perwasitan FIFA Pierluigi Collina menegaskan bahwa seluruh keputusan tersebut sesuai protokol ya, tetapi kontroversi itu tetap menjadi salah satu episode paling panas sepanjang sejarah penggunaan VAR di Piala Dunia di tahun 2026 ini. Bagaimana menurut teman Pro 2?
1: Pernahkah kamu menghitung apa yang hilang dari kita saat korupsi terjadi? Banyak yang mengira korupsi hanya terjadi di kantor besar. Padahal, setiap rupiah dana publik yang diselewengkan berdampak langsung pada fasilitas yang kita gunakan setiap hari. Jalan yang cepat rusak, jembatan yang tidak kokoh, hingga layanan kesehatan yang tidak optimal. Data menunjukkan bahwa korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi dan memperlebar jurang kesenjangan. Ketika anggaran yang seharusnya untuk pendidikan atau subsidi dialihkan ke kantong pribadi, yang paling dirugikan adalah masyarakat kecil yang sangat bergantung pada bantuan negara. Lawan korupsi bukan hanya tugas aparat, tapi tugas kita melalui transparansi. Berhenti memberi uang pelicin, berani melaporkan pungutan liar, dan menanamkan integritas di lingkungan kerja adalah langkah konkret yang bisa kita ambil sekarang. Mari pahami dampaknya, mari cegah tindakannya, karena masa depan bangsa bermula dari kejujuran kita hari ini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Jayapura. Sekali di udara, tetap di udara.

Masih di frekuensi terbaik kamu ya, 90,1 MHz teman terdua. Di luar kontroversi yang terjadi di Pekan Piala Dunia tahun 2026 yang telah berakhir ya. Piala Dunia 2026 sendiri juga menjadi laga paling menguras tenaga para pemain. Bagaimana beban fisik pemain mencapai titik tertinggi dengan potensi 8 pertandingan menuju gelar juara. Tim-tim elit dipaksa melakukan rotasi pemain lebih agresif ya dibanding edisi Piala Dunia sebelumnya. Pelatih juga tidak hanya menyusun strategi untuk satu pertandingan, tetapi juga harus bisa mengelola energi skuad pemain selama hampir satu bulan penuh. Selain itu banyak pengamat ya, sepak bola menyebut format baru ini menyediakan kedalaman skuad sama pentingnya dengan kualitas 11 pemain utama dalam setiap pertandingan. Selain itu teman terdua, turnamen ini juga memperlihatkan pergeseran peta kekuatan sepak bola dunia. Dominasi Amerika Selatan dan Eropa tetap terasa, tetapi negara-negara dari Afrika, Asia, CONCACAF ya, ini tampil jauh lebih kompetitif. Tidak sedikit pertandingan yang berakhir dengan melalui perpanjangan waktu maupun adu penalti, menandakan selisih kualitas antar tim semakin tipis ya. Fenomena ini juga memperkuat argumentasi bahwa globalisasi sepak bola di dunia telah menghasilkan distribusi talenta-talenta yang lebih merata dibanding dua dekade sebelumnya.

Nah, teman berdua, dari sisi penyelenggaraan Piala Dunia tahun 2026 ini juga menghadirkan tantangan logistik terbesar sepanjang sejarah ya. Tiga negara tuan rumah, puluhan stadion serta perjalanan lintas zona waktu memaksa FIFA ya untuk bisa menerapkan sistem operasional yang jauh lebih kompleks dibanding edisi-edisi Piala Dunia sebelumnya. Faktor perjalanan bahkan menjadi salah satu variabel yang ikut diperhitungkan dalam persiapan tim nasional ya, terutama pada fase gugur ketika waktu pemulihan semakin singkat dengan waktu pertandingan. Di luar kontroversi itu, Piala Dunia 2026 ini juga menyisakan kisah-kisah yang mengingat bahwa sepak bola selalu lebih besar daripada sekedar pertandingan. Di berbagai belahan dunia, turnamen ini menghadirkan momen-momen yang melampaui batas negara, politik maupun juga konflik. Misalnya di jalur Gaza, tayangan warga yang berkumpul menyaksikan pertandingan melalui layar sederhana di tengah keterbatasan ini menjadi simbol bagaimana sepak bola masih mampu hadir untuk ruang kebersamaan dan juga secara harafiah, secerca harapan muncul ya, di mana di tempat yang penuh dengan konflik sekalipun sepak bola bisa hadir untuk menjadi pemersatu. Nah, teman berdua, di sisi lain perjuangan para pemain Iran yang harus menempuh perjalanan panjang ya dan juga berulang akibat kendala mobilitas internasional. Ini memperlihatkan dedikasi luar biasa demi membela lambang negara di dada mereka ya. Status politik Iran dan juga Amerika Serikat sendiri masih jauh dari kata jelas. Bahkan hingga kini pertandingan babak final jual beli serangan masih terus terjadi ya. Korban dari kedua belah pihak masih terus berjatuhan. Kisah-kisah semacam itu mengingatkan bahwa Piala Dunia bukan hanya panggung bagi para juara, tetapi juga ruang bagi keteguhan, solidaritas dan juga kemanusiaan. Dan teman berdua, akhir kelam Piala Dunia tahun 2026 ini bakal jadi kenangan yang mendefinisikan era baru sepak bola di dunia. Tidak sekedar melahirkan juara baru, tetapi juga memperlihatkan bagaimana sepak bola ini terus berevolusi tanpa kehilangan daya satunya sebagai bahasan universal ya. Format 48 tim mengubah wajah kompetisi. Teknologi VAR memicu perdebatan baru mengenai keadilan. Sementara semakin banyak negara membuktikan bahwa kesenjangan kualitas ini terus menyempit ya. Di balik seluruh perubahan itu, nilai yang tetap bertahan adalah kemampuan sepak bola menyatukan manusia dalam kegembiraan, harapan, bahkan di tengah situasi yang paling sulit sekalipun. Nah, teman berdua, jika Piala Dunia di tahun 1930 dikenang sebagai awal kompetisi global dan Piala Dunia 1998 sebagai era 32 peserta, maka edisi 2026 layak dicatat bukan hanya sebagai turnamen yang mendefinisikan ulang masa depan sepak bola, tetapi juga sebagai pengingat bahwa olahraga ini tetap menjadi salah satu bahasa kemanusiaan yang paling universal di dunia. So, teman berdua, itu sedikit pembahasan kita di malam hari ini terkait serba-serbi Piala Dunia 2026 yang menghadirkan sejarah, kejutan, dan juga kontroversi yang tak mungkin terlupakan sepanjang sejarah sepak bola. So, teman berdua, terima kasih banyak buat kamu yang masih setia di FM 90,1 MHz ya. Tadi sudah hembas sedikit terkait Piala Dunia 2026 kurang lebih 19 menit ke depan. Hena akan hadirkan lagu-lagu terbaik untuk menemani kamu hingga pukul 23 dan nanti di pukul 23 juga ada jazz music spesial dihadirkan buat dengar teman berdua di malam hari ini. Selamat malam dan terhibur selalu.

0: kamu, penggunaan sikat gigi setelah sakit ternyata bisa memicu penyakit. Sebuah studi di University of Manchester, Inggris bahkan menemukan sikat gigi rata-rata memiliki lebih dari 10 juta bakteri, termasuk bakteri E. coli, yang dapat menyebabkan diare ringan, muntah, dan kram perut yang parah. Terdapat pula bakteri staph yang dapat menyebabkan infeksi. Terlebih lagi, pada waktu tertentu ada 100-200 spesies bakteri yang hidup pada sikat gigi. Untuk itu, kita perlu mengganti sikat gigi minimal 3 bulan sekali dan setiap setelah sakit.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: RTI for Yay Info. Enak.
1: Lagi makan apa?
0: Lagi makan donat.
1: Kayaknya enak tuh.
0: Emang.
1: Mau dong.
0: Mau. Nih.
1: Enak juga. Tapi kenapa donat harus bolong tengahnya ya?
0: Gak semua donat lagi. Tapi kalau kamu mau tahu kenapa donat bolong di tengah, begini ceritanya. Asal-usul donat sering menjadi sumber perdebatan. Salah satu teori mengatakan donat dibawa ke Amerika Utara oleh imigran dari Belanda yang juga mempopulerkan hidangan penutup lain seperti kue kering, pie cream, dan pie buah. Cerita lain mengatakan donat berbentuk cincin ini diciptakan oleh kapten kapal asal Denmark yang bernama Hansen Gregory. Sang kapten sering harus menyetir kapal dengan kedua belah tangan karena kapal sering dilanda badai. Kue gorengan yang dimakan ketika sedang menyetir kapal itu ditusukkan ke roda kemudi kapal sehingga kuenya jadi bolong. Kebetulan bagian tengah donat juga sering belum matang sehingga donat sengaja dibuat berlubang di tengah agar permukaan donat yang terkena minyak bertambah dan donat cepat matang. Gerai donat dan toko roti memiliki banyak variasi bentuk donat saat ini. Mulai dari donat yang berbentuk kuku beruang atau persegi panjang yang disebut long john atau gelang yang merupakan untaian beberapa bulatan kecil sampai donat yang berbentuk seperti tali yang berpilin. Juga ada itu loh donat yang berukuran sekali suap yang disebut dengan munchkin. Donat sangat lekat dengan kebudayaan Amerika seperti halnya hamburger. Di Amerika Utara sampai tercipta stereotip polisi patroli sebagai pemakan donat. Gerai donat sering buka sepanjang malam dan polisi sering mengunjungi gerai donat yang menyediakan donat dan kopi gratis.
1: Oh gitu ya, kalau gitu lagi dong.
0: Kamu kayak polisi di Amerika Serikat aja maunya gratisan. FYI, for Yay Info.

Masih dari frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz, teman berdua selamat malam dan terhibur selalu dengan lagu-lagu yang akan dihadirkan ke ruang dengar kamu hingga pukul 24 dalam program acara Jazz Music malam hari ini.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: ya. Oke, luar biasa nih. Oke, kita lanjut ke nih kakak yang berterbang luar biasa guys ya. Aktif banget kakak kita yang berterbang luar biasa, langsung digaskan aja guys.
1: Kalau lihat live penjual di TikTok rame terus, yang nonton juga banyak. Tapi tiap aku live selalu sepi. Ah, jadi malas.
2: Lah, kenapa malas? Itu ada triknya. Kamu harus buat tampilan barang yang kamu jual ini terlihat menarik.
1: Ah, sudah, malas sekali. Sudah dicoba, tidak pernah berhasil.
2: Eits, jangan mudah menyerah gitu dong. Coba kamu terus pelajari trik marketingnya. Sekarang mau belajar itu mudah. Ada grup seller TikTok dan grup UMKM.
1: Jadi, saya harus gabung dan kenal lagi banyak orang. Ah, sudahlah, malas.
2: Loh.
3: Saudara, disampaikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK memperkirakan bahwa angka kemiskinan ekstrim di Indonesia turun menjadi 0,9 hingga 0,8% pada akhir tahun 2023. Tiga strategi besar dalam penanggulangan kemiskinan ekstrim, yakni pengurangan beban yang salah satunya dilakukan melalui program Keluarga Harapan PKH dan Bantuan Langsung Tunai BLT. Lalu, peningkatan pendapatan masyarakat serta mengurangi kantung kemiskinan dengan perbaikan infrastruktur dan sanitasi. Selain itu, salah satu faktor penurunan angka kemiskinan ialah dengan tumbuhnya perekonomian di Indonesia. Jadi, tidak ada kata malas, mari terus semangat dan berkreasi demi turut serta menumbuhkan angka perekonomian Indonesia.

Merasa terpeleset atau tiba-tiba jatuh dari ketinggian saat tidur, dalam dunia medis disebut dengan hypnagogic myoclonic. Hal ini biasanya terjadi karena kejang otot yang cukup ringan, karena kondisi tubuh kelelahan atau tidur dalam posisi tidak nyaman. Ternyata, kejadian seperti ini sudah umum terjadi dan hampir 70% orang sudah mengalaminya saat tidur.

Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz teman Rodua Tata Rasa. Sudah 48 menit ya, selepas dari pukul 23 waktu Indonesia Timur. Lagu-lagu terbaik sudah dihadirkan buat menemani semua teman Rodua di malam hari ini. Dan pastinya teman Rodua yang ucapkan terima kasih banyak buat semua teman Rodua yang masih setia mendengarkan siaran kami program Madura RRI Jayapura ya, menggunakan aplikasi RRI Digital ataupun juga yang menggunakan frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz ya. Dan buat kamu juga yang tidak mau beristirahat, selamat beristirahat. Buat kamu yang menjalankan aktivitas kamu di malam hari ini, para petugas TNI, Polri, ya, security, para Satpol PP, petugas-petugas keamanan lainnya yang menjalankan tugas kamu di malam hari ini, selamat beraktivitas. Dan selain itu, buat para petugas medis ya, para pedagang kaki lima yang masih beraktivitas di malam hari ini, selamat beraktivitas. Siapkan juga ya sedikit cemilan sehat untuk menemani suasana malam hari kamu dan teman berdua. Kurang lebih sekitar beberapa menit lagi ya, program Madu RRI Jayapura bakalan pamit dari ruang dengar teman berdua di malam hari ini. Dan pastinya di beberapa menit tersisa, lagu-lagu terbaik masih akan dihadirkan untuk menemani semua teman berdua di malam hari ini.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran kami dari pagi, siang hingga malam hari ini yang disiarkan melalui FM 90.1 MHz. Saya yang bertugas Suci Ramadhan yang mengucapkan selamat malam sampai jumpa di besok hari. Dan sebelum berpisah, terimalah salam nasional kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Nabire.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program 2 Nabire yang mengudara pada frekuensi 90.1 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi ini hingga malam nanti di edisi siar tanggal 21 Juli 2026. Bertepat di hari Selasa, saya di sini Martin yang bertugas dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
4: Aku genteng,
5: ya Allah, tak pikir kue kita tuang cowok.
6: Buat kamu semua, saya tunggu kamu semua datang ke Papua.
3: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
7: Ayo pasang lagi.
8: Wah, puzzle gambar bendera kita udah mau selesai.
7: Nah, ini yang terakhir. Selesai,
8: hooray!
7: Bagus ya?
8: Iya.
7: Tapi ngomong-ngomong, rumah kamu kok belum pasang bendera?
8: Ya nih, memang di rumah kamu udah.
7: Udah dong. Jangan-jangan kamu belum merdeka ya?
8: Merdeka itu apa?
7: Gak tahu juga sih.
9: Dulu untuk mengibarkan bendera merah putih butuh perjuangan. Sekarang tinggal pasang, apa susahnya sih?

0: Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.
1: Spada!
2: Selamat pagi, teman Produa!
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: Produa FM.
4: Teman

Dari Jalan Merdeka nomor 7 Panabire, Papua Tengah. Selamat pagi ya untuk teman-teman sekalian di Jazz Music ini. Martin sudah hadirkan beberapa seragam musik hiburan ya untuk mengawali pagi hari kita di Jazz Music ya. Di pukul 5 lebih 14 menit waktu Indonesia Timur, di edisi siaran 21 Juli 2026 ya. Nah, mungkin buat teman-teman yang sudah pada bangun ya, sudah mengatur lapak jualannya ya, yang so pastinya Martin berharap ya, mudah-mudahan di hari ini ya bisa jauh lebih baik lagi untuk kita mendapatkan sesuatu rezeki ya yang baik-baik saja ya. Oke, dan tetap semangat selalu ya untuk melaksanakan segala kesibukan dalam aktivitas kita semua di pagi hari hingga sore hari maupun malam hari ya. Dan ya, mudah-mudahan apa yang kita harapkan di hari ini ya bisa menjadi yang terbaik untuk kita punya rezeki ya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: FM. Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi

Dari Jalan Merdeka nomor 7 Panabire Papua Tengah, kita cukupin dulu ya di Jazz Music, dan nanti kita melangkah ke Sepeda ya. Selamat pagi teman Pro 2 ya, untuk kita semua di pagi hari ini.

Ya, yeah, dari Jalan Merdeka nomor 7 Padnabire, Papua Tengah, pada selamat pagi teman Pro 2. Sudah ada James Arthur ya, dan juga Daran, salamku untuk kekasihmu ya, yang baru. Waduh. Oh iya, mudah-mudahan pagi yang cerah ini ya, di hari Selasa ya. Waduh, udah gak terasa nih ya. Kita sudah mau di ujung ya, akhir ya, di bulan Juli ini. Ya, mudah-mudahan di bulan Agustus kita sudah merencanakan sesuatu hal yang jauh lebih baik lagi untuk kita punya karir yang selanjutnya ya. Oke, masih di Sepada Selamat Pagi teman Pro 2 ya, buat teman-teman yang baru menemukan frekuensi kami ya, saya mengucapkan selamat pagi aja untuk kita ya. Selamat mendengarkan siaran kami dan semoga terhibur selalu.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik
0: Produa FM.
3: Teman

0: Sah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Pernahkah Anda mendengar kata jamevu? Jamevu berasal dari bahasa Prancis yang berarti tidak pernah melihatnya. Jamevu adalah fenomena mengalami sebuah kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamevu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.
3: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
3: www.biang.co.id Biang, mobile application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang, Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik. Jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

0: pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: audiolibrary.rri.co.id Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Radio RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store, dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Click Audio Library. Enjoy your music.

0: kok bisa? Jamur bisa menyala dalam gelap, kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya, habis makan.
0: Nggak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: Radio Republik of Indonesia.
4: Yeah, I can do this long drive sitting.
5: Come on. Bring them out.
6: Prodo FM, teman terbaik kamu.

Dari Jalan Merdeka nomor 7 Batnabire, Papua Tengah. Ya, sudah ada beberapa teman ya yang Martin hadirkan di luar pendengaran kita semua. Ya, mudah-mudahan teman-teman di pagi hari ini masih tetap terhibur di pagi ini.